se da piece na ndeme ejuma fo nyina anya bibia ntia me do masini e de dominia ba pada ne dominia